0: dong ibu. Nang cogem ke aja kena nyau sayan.
1: Asak jara lele mane jara wo rasa wika rika agunti deborma akas fani agot tala tabuk krabene jadini kuni kere japu koin duane shambram deborma bai shankumari deborma

yang mesraba. Hasalah marina sampai rupanya nono kulasayo. Pasano marina patini kainan yang si cikisi sana.